sini. Jadi kita yutakkan Yusuf Niku Yusuf Ahari Tuhan Hada Malam Yau Yusuf Likut Lunya Allah Wai Kutok Dunguyuku Dunguyuku Bukan Netri San Nakhnu Bah Bayu Netri Wai Lubul Ken Bukan Netri Tita Nitku Bah Lamu Rebek Mui Fenya Lubah Wai Jumte Am Kulil Lenya Ahari Tuhan Hada Lida Bukan Bukan Tok Sak Tiko Ha Wala Ngay Tok Sak Tiba Tiko Netri Yang dosa mengutus takdir dan bikin, ia akan dijegulu sebab.

ia tidak mampu itu nyamun dan itu yang ibu musul Yusuf cipta hajikan nyoy mereka yang tadi kudeng kena jam dengan kami jenis nyamun dari jambu ibu ini dia yang tak tahu nak menghenti sakun sakun Yusuf belum tak ada cuman dan ibu musul mereka jam nak dari jika jenak mandi sama dari aku nak cita kini nak Yusuf waktu mak orang sah, waktu itu, kondar belum dari jalan cipu duduk di, fungen, nyaman johan, di, kisah macam orang kami ini mulu nyaman mak orang, lalu dal, waktu dia Allah kau nama tis, ini ketinggalan moy, Yusuf, ngetik, nak buku tuju, buku tuju, fitnah bi tuju di fimu, suku tuju nak, fitnah bi, dan awalnya aku rasa mudah. Wahai, mula peran dia. Semua pada anak umim bagi marahul ayat. Lihat semua hatta ini. Nikah bahu tinggi nak kami tinggi juga tinggi nanti alu Yusuf. Dapat orang macam apa? Ia kata kesemua ni. Ia, jika bahu tinggi kami tinggi Yusuf, jika orang nak kandau, jika banyu berita.

Yusuf apa? Ia diberikan oleh tukar cibarat dan nipat dari diberiku ia pulang sebab ini menak amal kata Tuhan mana penitin yang timbal dalam agama di Fatih dan menangkan kainu bingung menak cimat daya mau para bina dan ayat jika sopi ngomong nilai mungkin yang nasa ikat imbal di yuk tanda kewajib ya mantan dengan bajib di umat dan sulit di umat kalau nak cipi yang menangkan sufikir jening gara memaik mau pelan menanggu naik mereka orang gara memaik mau pelan dan nak cipi mungkin lingga esak pun timbal jadi umat adama kata pun boleh tengah itu boleh naik jalan mungkin yuk tanda kewajib mana tinggi kerana mata pinggang.

Exactly. What help do you rely on your Canadian bank for Yaguza? That you don't see today. Do you rely? Jika orang yang lalat cuma mahir, aku bakal bantu. Aku nak kau sedang dekat dengan saya. Orang ini juga direct dari kau lah nak kau. Sedang jadi orang terkaya dengan saya cina. Bukan begitu nak kau nak pergi nak ambil saya cun. Itu tidak boleh kau nak bayar. Ini orang yang ini tiada kau. Fufuk, ya aku bajar dengan fufuk ajar. Fufuk ajar dengan fajar dengan kau hanya tiada nak tinggal rumah. Kita itu I am a person who is a person. I am a person who is a person. Yusuf dari Jisim Kewat ke Yusuf.